senang kan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Buntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Selalu orang bilang thanks God it's Friday ya. Yes, Jumat kembali nih, gak berasa nih sahabat suara. Kembali lagi weekend ya. Kembali lagi kita bersiap-siap untuk kamu yang sepertinya pengen istirahat, pengen nyantai ya, pengen menikmati waktu sendiri ya, setelah berkutat dengan hari-hari kemarin, bekerja dengan full banget ya. Pokoknya di hari Jumat ayo kita semangat. Hari Jumat walaupun sepertinya ada yang keuangannya mulai sekarat. Yang penting apa? Yang penting mudah-mudahan rezeki kita berkarat-karat ya. Walah, emas dong berkarat-karat ya. Ya gak apa-apa sahabat suara, diguyurin aja aktivitasnya. Karena siapa tahu di luar sana ada rezeki yang lain ya. Ya pokoknya seperti biasa udah jam 7 pagi, totinya aku akan ngemul hadir temenin kamu sambil beraktivitas, berkendara di pagi hari ini ya. Pokoknya kalau kamu bawa kendaraan, santai-santai aja. Jangan berdebis-berdebis gina, jangan ngebut-ngebut gina, woles ya. Gak usah terburu-buru juga. Ngapain sih? Aku tuh kadang-kadang heran loh sahabat suara sama orang-orang yang suka banget terburu-buru. Apa sih yang dikejar? Telat. Kalau telat ya udah, mau diapain lagi gitu kan. Ya paling ya resiko lah ya sahabat suara. Kalau telat ya salah sendiri. Kenapa bangunnya telat? Kenapa prepare-nya lama ya kan? Yang pasti kantor kamu gak kemana-mana, percuma juga. Karena menurut aku estimasi waktu itu hanya cuma sekedar parkiran aja gitu loh. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di jalanan ya. Ada pengalihan arus biasanya ya kan. Maaf, ada accident misalnya, ada apa ya kan. Jadi santai-santai aja berkendara ya sahabat suara ya. Kalau mau cepet-cepet ya, terbang, mohon maaf. Kalau mau ngebut-ngebut, jangan di jalan raya ya. No, lawan Michael Schumacher. Astaga, jadul banget ya.